2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Lanjut pembahasan kita nih, teman Pro 2. Kadang lucunya ya, kita hidup di zaman semuanya dipercepat. Video dipercepat dua kali, chatnya mau dibalas cepat, pesanan datang telat dikit ya langsung panik. Loading 5 detik saja rasanya sudah seperti ujian kesabaran nasional. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu terbawa ke kehidupan nyata. Kita jadi ingin nih, cepat sukses, cepat kaya, cepat dikenal, cepat berhasil. Aminin dulu deh ya, teman Pro 2. Padahal ya, hidup tidak selalu punya tombol skipnya nih. Bahkan banyak orang hebat yang kita lihat sekarang ternyata melewati proses panjang sekali sebelum akhirnya dikenal. Makanya kadang yang membuat anak muda itu capek bukan karena kurang mampunya, tapi ternyata karena terlalu sering membandingkan proses sendiri dengan hasil orang lain. Nah, teman Pro 2, pernah tidak kamu merasa kenapa ya hidup orang lain itu kelihatannya cepat sekali berkembangnya, padahal mungkin kita hanya sedang melihat potongan terbaik hidup mereka nih, teman Pro 2. Kamu masih ingat beberapa waktu lalu sempat viral orang-orang berbondong-bondong memblok atau menyerukan mengunfollow salah satu selebgram atau influencer nih, teman Pro 2, karena sang selebgram ini hanya memosting kebahagiaannya sehingga orang ketrigger, wah dia kok hidupnya jalannya mulus-mulus aja, hey. Kayak pengen disadarin ya semuanya satu-satu nih, teman Pro 2, tapi harusnya sadar sendiri ya sih, kok ada ya orang membenci karena melihat orang bahagia padahal tidak merugikan dirinya juga nih, teman Pro 2. Itulah kenapa kita harus bijak bermain sosial media juga nih, teman Pro 2. Ya orang kalau mau posting upload di sosial media, kembali lagi dia preferensinya kemana nih. Kalau memang ingin hanya membagikan kebahagiaannya, it's okay. Kalau mau curhat-curhat aja di sosial media, it's okay nih, teman-teman Pro 2. Yang penting selama itu bisa bertanggung jawab atas apa yang diposting, apa yang dikomen, dan apa yang diupload ya, teman-teman Pro 2. So, menurut kamu, kamu pernah merasa diri kamu tuh terlambat, teman Pro 2? Dan ingin viral? Nah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. So, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari.

Teman Pro2, yuk lanjut lagi yuk pembahasan kita di pagi hari ini. Sekarang viral itu seperti target baru banyak orang ya, teman Pro2. Begitu bangun tidur kita langsung cek viewers kita, cek likes, cek insight, cek siapa yang repost, dan sebenarnya itu wajar, karena ya media sosial memang membuat validasi terasa dekat sekali ya. Tapi yang perlu diingat juga, viral belum tentu berarti bertumbuh, karena ada orang yang berkembang diam-diam. Belajarnya pelan-pelan, usahanya tidak ramai tapi konsisten. Dan justru itu yang bertahan lama nih, teman Pro2. Kadang generasi sekarang ya terlalu takut terlihat biasa saja, padahal prosesnya tuh menjadi hebat memang sering dimulai dari fase yang sepi. Jadi kalau hari ini teman Pro2 masih terasa biasa, tenang, tidak semua hal yang besar harus dimulai dengan sorotan, teman Pro2. Bicara tentang proses, Indonesia juga tidak hadir dalam satu malam, dan nilai-nilai dalam hari lahir Pancasila juga lahir dari perjalanan panjang, pastinya diskusi panjang, bahkan perbedaan pendapat. Artinya dari dulu bangsa kita, Indonesia tercinta ini, memang dibangun lewat proses, bukan instan. Kadang generasi sekarang ingin hasil yang cepat, padahal hal-hal besar selalu butuh yang namanya waktu. Waktu untuk membangun karakter, membangun mimpi, membangun bangsa, bahkan membangun kepercayaan. Makanya nih teman Pro2, nilai Pancasila yang sebenarnya tentunya masih sangat relevan sampai sekarang. Karena di tengah dunia yang serba cepat ini, kita tetap diingatkan untuk menghargai proses, menghargai sesama, dan tetap punya arah dalam hidup.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Teman Pro 2, ini kan momen di hari lahir Pancasila ya. Kalau bicara tentang masa depan Indonesia juga, sebenarnya yang paling sering dibahas sekarang itu tentang generasi muda. Karena menuju Indonesia Emas 2045 nanti, yang akan memegang banyak peran ya anak muda hari ini, Teman Pro 2. Dan tantangannya bukan hanya dari teknologi, tapi juga tentang mental. Apakah generasi sekarang siap menghadapi proses, siap belajar, siap gagal, lalu bangkit lagi? Karena kemampuan terbesar di masa depan mungkin bukan siapa yang paling cepat viral, tapi siapa yang paling mampu bertahan dan berkembang. Makanya ya, sekarang tuh banyak sekali dorongan untuk meningkatkan kualitas SDM, kreativitas anak muda, meningkatkan literasi digital, sampai kemampuan adaptasi. Karena dunia berubah sangat cepat, tapi karakter tentunya tetap penting nih, Teman Pro 2. Lalu dari kamu sendiri nih, Teman Pro 2, kamu bisa gabung bareng Vivi ya di WhatsApp Pro 2 0821 8830908. Apa nih hal yang paling sering bikin kamu merasa tertinggal? Apakah melihat pencapaian teman? Ataukah melihat dari media sosialnya? Tekanan umur? Atau ekspektasi diri sendiri nih, Teman Pro 2? Kamu bisa gabung bareng Vivi juga via DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Dan kalau boleh memilih, kalian lebih ingin apa nih, Teman Pro 2? Sukses cepat tapi cepat hilang, atau berkembang pelan tapi bertahan lama? Kamu bisa gabung bareng Vivi karena pagi ini kita belajar juga kalau hidup bukan lomba siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Proy 2, ada satu hal yang menarik. Sesuatu yang datang terlalu cepat kadang juga pergi cepat nih. Tren cepat berubah, viral cepat tenggelam. Banyak hal muncul ramai hari ini, besok sudah dilupakan. Makanya nih sekarang mulai banyak anak muda yang pelan-pelan juga sadar kalau yang penting bukan hanya cepat dikenalnya, tapi punya nilainya. Ada value-nya, teman Proy 2. Karena value itu yang bikin seseorang bertahan lama. Dan sebenarnya ini juga nyambung ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, belajar pelan tapi benar, membangun relasi yang sehat, menjaga kepercayaan, sampai membangun kebiasaan baik. Memang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi efeknya besar untuk masa depan. Jadi kalau hari ini perjalanan dari teman-teman Proy 2 terasa lambat, jangan buru-buru merasa gagal ya. Karena sesuatu yang bertahan lama biasanya memang dibangun dengan sabar. So, teman Proy 2, obrolan di pagi hari ini juga membuat kita tuh jadi sadar hidup di era serba instan ini memang mempermudah banyak hal. Tapi jangan sampai membuat kita tuh lupa bahwa hal-hal terbaik dalam hidup tetap butuh yang namanya proses. Tanaman butuh waktu untuk tumbuh. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun. Mimpi juga butuh waktu untuk diwujudkan. Dan mungkin tidak apa-apa nih kalau langkah kita hari ini tuh masih pelan, asal tetap bergerak. Di momen hari lahir Pancasila ini, semoga kita sebagai anak muda Indonesia tetap jadi generasi yang kreatif, kuat, punya karakter, dan tidak takut berproses. Karena bangsa besar juga lahir dari perjalanan panjang. So, teman Proy 2 tetap semangat menjalani hari, dan tentunya kita masih bersama di Spada. Semoga langkah kecil kamu hari ini membawa banyak hal baik ke depannya nanti.

Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pradio, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Spada. Selamat pagi, teman Pradio. Masih bareng Vivi juga temani kamu. Kita di Spada hingga pukul 10 pagi. Wah, satu jam lagi nih kebersamaan kita nih, teman Pradio. Tentunya di pagi hari ini ya, harapannya semuanya dalam semangat yang membara ya, teman Pradio. Anyway, Vivi mau bagian informasi dulu yang dilansir dari situs rri.co.id. Jadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante Saxono Harbuwono menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara. Wamenkes juga menekankan nih teman Pro2 kalau polusi udara ini adalah ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan kualitas udara yang tidak sehat. Ia juga menggambarkan kondisi polusi udara melalui fenomena yang kerap kali dialami masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, pada pagi hari setelah hujan deras, masyarakat bisa melihat Gunung Salak dan juga Gunung Gede ya dengan jelas. Namun pada hari-hari biasa, pemandangan ini sering tertutup lapisan kabut abu-abu yang sebenarnya merupakan polusi udara. Dante juga menjelaskan teman Pro2 bahwa Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi sistem kesehatan untuk menghadapi dampak polusi udara, baik melalui upaya promotif, preventif maupun peningkatan kesiapan layanan kesehatan. Namun ia juga menilai masih terdapat tantangan besar nih, berupa belum terintegrasinya data kualitas udara dengan data dampak kesehatan masyarakat secara langsung. Dan juga ia berharap lahirnya rekomendasi kebijakan yang bisa mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data responsif dan juga berorientasi jangka panjang.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Teman Proyek 2. Nah, teman Proyek 2, semoga hari ini berjalan lancar ya semua aktivitas teman-teman Proyek 2 yang lagi di jalan, semoga aman sampai tujuan, yang lagi kerja tetap semangat, dan yang masih berusaha fokus di hari Senin kita satu perjuangan. Mau semangatin juga dulu deh buat para taksi online ya yang sedang mendengarkan melalui radio di mobilnya. Semangat buat para pejuang rupiah yang setiap harinya ya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi ya. Semoga berkah semuanya. Salam satu aspal. Semangat semuanya. Nanti jemput Vivi ya, salah satunya nih. Pengguna ya teman Proyek 2. Nah, pagi ini spesial sekali karena kita memperingati hari lahir Pancasila, teman Proyek 2. Biasanya kalau kita dengar kata Pancasila, banyak orang yang langsung kepikiran upacaranya, teksnya, atau pelajaran sekolah. Padahal sebenarnya nilai Pancasila itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, termasuk cara kita menghadapi perbedaan. Ada yang sempat atau sering berbeda pendapat dengan temannya, atau bahkan sampai memutus pertemanan. Sadar tidak sadar teman Pro 2, sekarang itu beda pendapat sedikit saja kadang langsung unfollow, sindir-sindiran, di-block, menjauh, bahkan musuhan. Padahal setiap orang pasti punya yang namanya sudut pandang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan tentunya cara pikir yang berbeda. Dan justru Indonesia dari awal memang lahir dari banyak perbedaan, bukan? Apakah sekarang orang semakin sulit menerima pendapat berbeda? Kamu boleh gabung bareng Vivi ya, teman Pro 2, share pendapat kamu di WhatsApp Pro 2 Kendari 0821-8830-908. Atau kamu bisa gabung juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Kendari ataupun juga di @RRI_

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Sekarang semuanya itu ya memang serba cepat. Lihat postingan sedikit, langsung komentar, baca judulnya. Baru baca judul aja ya, teman Prodi langsung menyimpulkan. Lihat orang beda opini, langsung emosi. Kadang bahkan belum selesai membaca, sudah marah duluan. Media sosial memang membuat semua orang tuh punya ruang bicara dan itu bagus, tapi masalahnya kadang kita lupa tuh cara mendengarkannya seperti apa. Padahal beda pendapat itu sangat normal ya. Tidak mungkin semua orang itu suka hal yang sama, berpikir sama, atau melihat masalah dengan cara yang sama. Dan sebenarnya kedewasaan itu bukan saat semua orang setuju dengan kita, tapi saat kita tetap bisa menghargai orang yang pandangannya berbeda nih. Karena kalau semua itu harus sama, dunia pasti membosankan sekali ya, teman pro 2. Sekarang banyak pertemanan yang renggang bukan karena jarak, tapi justru karena ego. Misalnya kita beda pendapat atau beda pilihan, langsung canggung, beda selera, langsung saling sindir, beda pandangan sedikit aja, langsung jaga jarak. Padahal dulu tuh kita bisa tetap berteman walaupun beda sekolah, beda hobi, beda tim bola, bahkan beda cara berpikir. Dan lucunya sekarang orang kadang lebih nyaman mencari circle-circle yang selalu setuju dibandingkan belajar memahami perbedaan. Padahal berteman itu bukan mencari orang yang sama persis ya dengan kita, tapi belajar tumbuh bersama walaupun berbeda. Karena kalau pertemanan hanya bertahan saat semuanya sepakat, berarti itu belum benar-benar kuat.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro Duel, lanjut lagi pembahasan kita nih di tema kita Indonesia ini, teman Pro Dua. Kalau kita pikir, dan memang kita harus ingat selalu, Indonesia ini sebenarnya contoh terbesar bahwa perbedaan itu bisa tetap bersatu. Kita punya yang namanya banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, dan tentunya banyak cara hidup. Tapi ya tetap kita satu Indonesia. Dan itu sejalan sekali dengan nilai dalam hari lahir Pancasila ya. Persatuan Indonesia bukan berarti semua harus sama, tapi bagaimana perbedaan tetap bisa berjalan berdampingan. Makanya hari ini tantangan generasi muda tuh bukan hanya jadi pintar saja, tapi juga belajar dari menghargai, memahami, dan menahan diri untuk tidak mudah membenci. Karena menjaga persatuan sekarang kadang dimulai dari hal yang sederhana nih, teman Pro 2. Bisa jadi dengan menghormati pendapat orang lain. So, teman Pro 2, pernah tidak nih kalian berbeda pendapat dengan teman? Atau kamu debat sampai suasananya tuh jadi canggung nih? Atau malah kamu kehilangan teman karena adanya beda pandangan? Dan menurut kamu, kenapa nih sekarang orang ya lebih mudah tersinggung saat berbeda pendapat? Apakah karena media sosial? Ataukah ini memang ego, kurang komunikasi, atau memang kita tuh semakin sulit mendengar orang lain? Kamu bisa gabung bareng Vivi ya, teman Pro 2, jelang pukul 10 ini. Tentunya kamu masih bisa gabung dia via chat ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari 0821-8830-908. Karena menariknya ya, orang yang dewasa tuh bukan yang selalu menang debat, tapi yang tetap bisa menghargai hubungan walaupun berbeda pandangan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: teman-teman Pro 2 dari obrolan kita ya di pagi hari ini. Satu hal yang penting, perbedaan itu tidak selalu harus jadi perpecahan, karena setiap orang tumbuh dari pengalaman yang berbeda. Jadi wajar aja kalau cara berpikirnya juga berbeda ya. Jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, waktunya juga Vivi sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ada Isa yang sudah siap menemani kamu. Hai.
1: Halo, selamat pagi. Wow. Selamat siang ya.
0: Pagi menjelang siang ya, yeah. Semangatnya harus pagi terus ya.
1: Tapi suasananya masih kayak pagi, karena di luar itu terpantau lagi mendung juga ya.
0: Oh, mendung ya?
1: Vivi, bener. Oh. Mendung-mendung tapi panas juga.
0: Iya kan? Aduh, ini di hari Senin awal banget, yeah. Awal pekan, awal bulan.
1: Selamat berhari Senin, selamat menikmati libur untuk kamu yang menikmati tanggal merah. Selamat beraktivitas untuk kita semua, pokoknya teman Pro 2 bisa temani kamu di sepanjang santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Kak Vivi, selamat istirahat ya.
0: Oke, ini selamat bertugas Isa. Baik teman Pro 2, sudah ada Isa yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Nanti kita jumpa lagi teman Pro 2 di hari Rabu insya Allah. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir Pancasila untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Vivi pamit dan salam Pro 2.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita akan informasi yang pertama, Paris Saint-Germain dikabarkan berhasil meraih gelar juara Liga Championship musim 2025-2026 usai menundukkan Arsenal melalui drama adu penalti dengan skor 4-3 pada partai final yang berlangsung di Budapest. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Arsenal disebut lebih dahulu unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh pemainnya pada menit ke-6. Namun PSG mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua lewat eksekusi penalti Ousmane Dembele pada menit ke-64. Skor imbang bertahan hingga akhir waktu normal berakhir dan tidak berubah selama babak perpanjangan 2x15 menit. Pemenang pun harus ditentukan melalui adu penalti. Keberhasilan ini menjadi catatan penting bagi PSG dalam kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Gelar tersebut semakin mempertegas posisi klub sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola benua biru. Kita beralih ke informasi berikutnya, Universitas Halu Oleokendari memperpanjang masa pendaftaran jalur seleksi mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru hingga 5 Juni 2026. Perpanjangan ini diumumkan setelah pendaftaran dibuka sejak 1 Mei dan semula dijadwalkan berakhir pada 30 Mei 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Prof. Santiaji Bande menjelaskan jalur seleksi mandiri disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang belum lolos melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes. Prof. Santiaji juga menegaskan peserta yang sudah dinyatakan lolos melalui SNBP atau SNBT tidak diperkenankan mendaftar pada jalur ini. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang diawali dengan Hits List.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
3: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Bro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat kembali mendengarkan Santai Siang dengan Isa yang temani ruang dengar kamu perjalanan siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita awali dengan hitlist request lagu kamu teman Bro 2. Yang mau request bisa langsung ke WhatsApp 0821 8830908, atau kamu juga bisa main ke Instagram kita di Instagram Bro 2 Kendari. Bisa tunggu teman Bro 2 requestan kamu di perjalanan hitlist siang hari ini.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

102, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang hari ini, menikmati waktu di hari Senin yang rasanya lebih longgar barangkali ya, untuk kamu yang menikmati Seninnya dengan tanggal merah. By the way, teman 102, selamat memperingati hari lahir Pancasila. Semoga hari ini menjadi momentum untuk kita semakin mencintai negara kita Republik Indonesia dan semakin menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita, teman 102 ya. Untuk kamu yang mau mampir sambil request lagu juga di perjalanan Senin hari ini, yang lagi libur, yang masih sambil bekerja, semangat pokoknya untuk kamu semua, teman 102. Kamu bisa request via WhatsApp di 0821 8830908, atau kamu mau main ke Instagram kita juga boleh dong. Di Instagram Pro 2 Kendari bisa tunggu requestan kamu, teman 102. Ada yang mampir ya ke WhatsApp kita, yang dari siapa? Iya, ada dari Kalestari. Assalamualaikum, Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request boleh gak, Kak? Boleh dong ya. Silakan, yang kamu mau request teman berdua bisa langsung mention lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan siang hari ini, nanti langsung hadir ke ruang dengar kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang hari ini teman Pradua bertepatan dengan memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk kamu di kalangan anak muda teman Pradua, mungkin ada yang merasa bingung atau merasa terlalu formal, terlalu kaku untuk memperingati hari ini. Justru teman Pradua di era sekarang ya, kita memang dituntut untuk makin kreatif yang makin terasa juga relevansinya. Ada beberapa cara untuk kamu ikut merayakan, memperingati, dan memaknai Pancasila. Misalnya dengan kamu membuat konten-konten kreatif di media sosial. Karena anak muda di zaman sekarang ya, paling bisa kayaknya ya memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube, atau platform media sosial lain untuk bikin konten edukasi ringan tentang nilai Pancasila, atau mungkin storytelling pengalaman menerapkan toleransi, desain poster maybe, atau ilustrasi kekinian. Semuanya juga bisa kamu lakukan teman Pradua di momentum peringatan hari lahir Pancasila di 1 Juni hari ini. Ya, tujuannya mungkin sederhana ya, bikin Pancasila terasa dekat dan juga relate dalam kehidupan kita, karena sebegitu luasnya makna dari Pancasila teman Pradua yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menerapkan makna-makna dari Pancasila dan memaknainya sebagai hal yang baik untuk diterapkan di kehidupan kita teman Pradua. Well. Kamu juga masih bisa ya untuk terus request lagu favorit kamu sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa masih tunggu requestan kamu di perjalanan santai siang hari ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Selamat berdua teman terbaik kamu. Aduh Kak Lestari yang request lagu di perjalanan siang hari ini ya. Katanya mau request lagu dari Fish All To One yang akan segera seputarkan untuk kamu dan juga untuk Kak Lestari. Thank you sudah mampir untuk request. Semoga lagu ini jadi lagu yang kasih kamu semangat yang baik juga dan energi-energi positif ke kamu, untuk Kak Lestari dan juga untuk teman berdua yang mendengarkan dimanapun kamu dengarkan Pro 2 RR Kendari di perjalanan siang hari ini.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer

populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dong harapin dulu saya? Mah cocok miku ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu miso mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji Tawa.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo Mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

dengan suasana hari lahir Pancasila yang diperingati dengan berbagai cara ya. Ada yang memperingatinya dengan melaksanakan upacara untuk menghormati di hari ini teman Pradua tentunya ya. Nah kalau kamu anak muda, kamu juga bisa lakukan dengan versi kamu. Selain kamu bisa bikin konten kreatif di media sosial, teman Pradua juga bisa lakukan dengan aksi nyata di lingkungan sekitar ya. Karena nilai Pancasila yang paling kuat justru lewat tindakan. Misalnya ikut kegiatan sosial ya, terus gotong royong di lingkungan, membantu teman tanpa membeda-bedakan. Ini juga wujud nyata ya teman Pradua dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah kalau kamu tim yang lebih suka sharing ke teman, berdiskusi, kamu juga bisa melakukannya dengan santai, ngobrol di kafe atau komunitas, bikin podcast mungkin, atau ruang diskusi teman Pradua, bahas mengenai isu-isu toleransi, keadilan, kebinekaan, dan banyak lagi isu-isu lain yang sangat relate dengan Pancasila, apalagi dengan kehidupan kita sehari-hari teman Pradua. Yang intinya hari lahir Pancasila bukan cuma seremoni, tapi jadi momen juga untuk kita refleksi nilai hidup, aksi nyata, dan ekspresi kreatif kamu teman Pradua.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

8.2 teman terbaik kamu. Jelang pukul 12, 8.2 menjadi pengunjung kebersamaan kita untuk Kids List. Request lagu kamu. Thank you untuk kamu yang sudah mampir di WhatsApp kita. Terus juga untuk kamu yang request via Instagram. Semoga hari-hari kamu jadi lebih menyenangkan teman terdua. Dan jangan lupa untuk selalu request di segmen Hits List setiap hari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Isa masih temani ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Station with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2. Lepas 14 menit dari pukul 12, waktunya kita bersama di Muda Kreatif, informasi UMKM dan juga industri kreatif untuk kamu di perjalanan siang hari ini, yang bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Nah teman Pro 2, bicara soal industri kreatif atau ekonomi juga ya, di momentum hari lahir Pancasila teman Pro 2, kali ini kita membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kita akan bahas tentang UMKM, industri kreatif, dan ekonomi anak muda, yang kalau dipikir-pikir sebenarnya teman Pro 2 ya, nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita itu sebenarnya relate juga ya, hidup juga di dunia usaha, mulai dari semangat gotong royong dalam kolaborasi bisnis, terus keadilan sosial lewat pemberdayaan UMKM, atau nilai persatuan dalam keberagaman produk lokal Indonesia. Nah teman berdua di Muda Kreatif kali ini saya mau ajak kamu mengobrol tentang semangat Pancasila dalam UMKM dan industri kreatif anak muda. Bagaimana anak muda bisa tetap berkarya, berbisnis, tapi juga membawa nilai kebangsaan. Penasaran teman berdua? Stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kalau kita bicara soal UMKM ya teman berdua, apalagi di industri kreatif, anak muda sekarang tuh kayak punya peran yang luar biasa besar. Dan menariknya banyak yang tanpa sadar sudah menjalankan sebenarnya nilai-nilai Pancasila dalam bisnis mereka juga. Misalnya hadirnya kolaborasi lintas komunitas. Sekarang banyak juga ya brand lokal yang tidak jalan sendiri tapi berkolaborasi, mulai dari fashion, kuliner, sampai konten kreatif teman berdua. Ini itu jadi bentuk nyata juga dari semangat gotong royong yang ada, yang diimplementasikan ya teman berdua, atau yang terlihat dari wujud nyatanya ketika sedang menjalankan usaha. Nah, hal lain teman berdua juga dengan produk lokal dengan identitas budaya. Sekarang makin banyak sekali pelaku usaha atau UMKM yang memang mengangkat kearifan lokal, misalnya batik modern, kuliner tradisional yang dikemas kekinian, sampai kerajinan tangan teman berdua. Nah, ini bukan sekedar jualan sebenarnya ya, tapi juga menjaga persatuan dan identitas bangsa, mungkin tanpa sadar bahkan teman berdua.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan siang teman berdua masih harus terus berlanjut. Awal bulan Juni, semangat kamu jangan sampai kendor ya teman berdua. Semoga kamu dengan energi positif, energi yang baik di bulan Juni, lupakan hal-hal buruk yang ada di bulan Mei, jadikan pembelajaran yang baik. Dan sama-sama kita lewati bulan Juni dengan baik di santai siang hari ini. Untuk kamu yang masih dalam perjalanan, lagi mengemudi, lagi berkendara, selamat sampai di tempat tujuan ya teman berdua. Terus kamu yang lagi santai-santai di rumah, wajib untuk terus dengarkan Pro 2 FM bersama dengan Nisa di 98 FM atau via mobile application RRI Digital. Teman Pro 2 juga bisa main ke WhatsApp kita ya nanti untuk update informasi, mungkin update informasi cuaca kamu di perjalanan siang hari ini boleh juga teman Pro 2. Kita semua udah mengobrol pokoknya di perjalanan siang ini. Nah di santai siang teman Pro 2, kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id. Bisa temani kamu nanti pukul 13 sampai pukul 14 di Sport Update.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita hadir lagi untuk kamu di Sport Update perjalanan siang hari ini ya. Kita ke dunia sepak bola dulu. Ada penyerang veteran Uruguay. Kamu bisa tebak kira-kira siapa yang akan bisa sebutkan, teman Pro 2? Ada Luis Suarez yang dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Nah, ini setelah namanya tidak tercantum ya dalam daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Nah, ini sekaligus mengakhiri juga harapan striker berusia 39 tahun ini untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya, teman Pro 2. Pemain klub Inter Miami ini juga tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut yang katanya mengabaikan dirinya ya, teman Pro 2. Meskipun demikian, Suarez juga berharap pencoretan dirinya dari tim nasional bisa memberi ruang kepada generasi pemain yang lebih muda, teman Pro 2. Nah, sebelumnya pemain berjulukan El Pistolero ini, teman Pro 2, sempat membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay. Jadi Suarez terakhir membela skuad Uruguay ini pada September 2024 ya, dengan mengantongi 143 penampilan untuk negaranya. Meskipun mengaku siap kembali bermain di timnas, hubungannya dengan Bielsa sepertinya tidak terlalu baik ya, teman Pro 2. Nah, ini juga disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback sang striker menjadi semakin kecil. Sebelumnya tercatat juga ya, Suarez ini mencetak 69 gol yang sekaligus menjadi rekor terbanyak dalam sejarah timnas Uruguay. Dia bahkan tampil pada 4 edisi Piala Dunia, yaitu sejak 2010, 2014, 2018, dan yang terakhir 2022.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Sport Update, informasi olahraga untuk kamu di perjalanan siang hari ini. Tapi sebelum itu, bagaimana teman berdua perjalanan hari Senin kamu ditemani dengan cuaca yang lagi terik-teriknya? Menjadi petanda harus lebih semangat lagi ya untuk jalani aktivitas kamu di hari Senin ya teman berdua. Kita kembali ke informasi olahraga, datang dari 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia yang sukses menembus babak final kategori kecepatan teman berdua. Prestasi ini diraih saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol hari Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Nah, menutup Mei dengan prestasi jadinya teman berdua ya. Nah, para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat teman bro dua. Dan informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi juga dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi ini teman bro dua merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra ini ada Frederick Leonardo, ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra teman pro 2. Nah, berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putra Indonesia juga berhasil melaju mulus ke babak final. 3 serikandi andalan tanah air ini teman berdua menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri ya. Mereka ada Desak Made Arita Kusumadewi, ada Rajia Salsabila, dan juga atlet muda Bertikna Devi Surya Kusuma. Keren ya teman berdua, atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk nama mereka tapi tentunya nama Indonesia di kancah internasional.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: 저긴 어딜까?
1: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
0: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Teman berdua, teman terbaik kamu, Isa masih setia ya menjadi teman terbaik kamu di perjalanan santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti di tengah teriknya sinar matahari teman berdua, tapi terpantau mendung ya, cerah berawan lah ya teman berdua untuk area laut dan sekitarnya, mungkin dengan cuaca yang berbeda di sekitar kamu. Boleh kamu sambil update informasi cuaca biar nanti kita share juga ke teman berdua di perjalanan siang hari ini. Untuk kamu yang mau share informasinya bisa ke WhatsApp ya di 0821 8830 908. And always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Teman ya, di santai siang hari ini temani kamu sampai pukul 15 nanti. Nah, teman Pro 2, menjelang gelaran Music Awards Japan 2026 yang akan digelar 13 Juni 2026 nanti, tiga musisi Indonesia, The 420, terus juga Silet Open Up hingga Fizz mencuri perhatian karena mereka berhasil nanti akan bersaing dengan sejumlah nama besar musisi Asia untuk kategori Best Song Asia, teman Pro 2. Ketika musisi ini dipilih dan berhasil masuk nominasi setelah melalui proses seleksi yang terbilang panjang, teman Pro 2 ya, jadi tidak dalam waktu yang singkat juga. Nah, menurut informasi dari Executive Director for Global Relations CEIPA ya, teman Pro 2, Taro Kumabe katanya mengaku mendengarkan sendiri setiap entry termasuk lagu dari tiga musisi Indonesia ini, di mana dia bahkan memberikan pujian teman Pro 2 dan memahami alasan karya musik dari tiga musisi Indonesia ini begitu disukai masyarakat luas. Jadi kita harus selalu bangga lah ya teman Pro 2 dengan musisi-musisi lokal kita yang ada di Indonesia ya, nanti juga akan bersaing di Music Awards Japan, semoga mendapatkan hasil-hasil yang terbaik, jadi motivasi lagi untuk teman-teman musisi yang ada di Indonesia untuk selalu bisa berkarya lebih baik lagi teman Pro 2, bukan hanya untuk menghibur tapi balik lagi ya, bisa bahkan hingga meraih prestasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: kartu Pro2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Perduatainment masih hadir untuk kamu teman perdua di perjalanan santai siang hari ini ya. Kita ke dunia film teman perdua. Siapa dari kamu yang sudah tidak sabar untuk kembali menyaksikan Toy Story yang kelima yang juga dikabarkan teman perdua ada musisi internasional Bad Bunny yang dipastikan bergabung dalam film terbaru dari Pixar yang satu ini Toy Story 5 di mana musisi asal Puerto Rico ini akan mengisi suara karakter unik berupa potongan pizza berkacamata hitam yang bisa berbicara teman berdua. Nah, pihak dari Disney juga mengungkapkan kalau karakter tersebut bernama Pizza with Sunglasses yang digambarkan sebagai bagian dari komunitas kecil mainan terlupakan yang tinggal di gudang belakang rumah yang terbengkalai. Nah, Toy Story 5 dijadwalkan nanti tayang di bioskop pada 19 Juni 2026 dan melanjutkan kisah setelah Woody memutuskan hidup bersama Bo Peep di akhir film sebelumnya. Nah, kini Jessie yang menjadi pemimpin mainan di kamar Bonnie, sementara Buzz Lightyear bertindak sebagai tangan kanannya. Nanti akan ada konflik baru juga yang muncul ketika Bonnie mulai terobsesi dengan mainan favorit terbarunya, sebuah tablet berbentuk katak yang bernama Lily Pad. Ini kayak relate juga di zaman sekarang teman berdua ya. Biasanya banyak anak-anak yang lebih suka untuk bermain dengan gadget dan melupakan mainan-mainan yang dimiliki. Nah, ini akan sangat relate rasanya teman berdua. Of course, di film ini akan kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan John Cusack sebagai Jesse. Kita menantikan nanti ya gebrakan baru teman berdua dari Toy Story 5. Mungkin kamu sudah tidak sabar, bawanya jadi ingin nostalgia ya teman berdua.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: cause I split them all.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, waktunya untuk kita sign out dari ruang dengar kamu di perjalanan santai siang, nanti bergeser ya ke sore ceria. Kamu tidak akan sendiri. Nanti ada Kak Dimas yang temani kamu di perjalanan sore hari. So kamu wajib untuk call station, dengarkan Pro 2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Sampai jumpa teman Pro 2. Yeah.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden mengatakan Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara. Menurut Presiden, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tema tersebut mencerminkan peran strategis Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung perdamaian dunia. Tema upacara hari ini, Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila, pemersatu bangsa, dan fondasi perdamaian dunia. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Kita beralih ke informasi berikutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdit 5 Tipit Cyber mencatat sebanyak 109 laporan dugaan pencemaran nama baik di media sosial sepanjang Januari hingga Mei 2026. Laporan yang masuk disebut didominasi oleh kasus yang terjadi melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Cyber maksud kami Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan bahwa tingginya angka laporan tersebut menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terpancing emosi saat beraktivitas di internet. Banyak kasus cyber diketahui bermula dari komentar, unggahan maupun penyebaran informasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak hukum. Polda Sultra mengingatkan bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian maupun penyebaran informasi ilegal. Kita ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan, film horor aksi Badut Gendong mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif. Film garapan sutradara Charles Ghazali itu disebut menghadirkan teror intens dengan segala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Setelah menggelar gala premier pada Jumat 22 Mei 2026, film yang diproduksi Magma Entertainment tersebut mendapatkan banyak pujian. Sejumlah artis menilai Badut Gendong menawarkan konsep horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir di laman rri.co.id. Selanjutnya, kamu akan bersama di Sore Ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas di sore ceria pastinya. Seneng banget Dimas bisa kembali lagi nih menyapa kamu di udara teman Pro 2. Setelah kayaknya kemarin sore ya, atau enggak deng, subuh ya kemarin ya teman Pro 2 ya, di Spada. Terus kita akhirnya ketemu lagi di sore ceria di jam 3 sore ini teman Pro 2. Gimana nih hari liburnya? Ya pasti seneng banget dong, hari lahir Pancasila 1 Juni tanggal merah gitu. Masih berlanjut long weekendnya. Tapi besok udah masuk lagi. Gimana teman Pro 2 kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik, sehat dan juga bahagia ya. Selamat hari lahir Pancasila nih ya untuk kita semua teman Pro 2. Tadi yang mungkin upacara pagi hari, semoga semangatnya juga masih terus dijaga hingga sore hari ini. Dimas masih akan memandang kamu hingga pukul 19 nanti ya, jam 7 malam teman Pro 2. Pastinya dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik. Jadi jangan ganti frekuensinya. Lalu bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Teman Produa, 1 Juni 2026 ya, hari ini Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Dan menurut Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Insinyur Haji Hugua, Pancasila bukan cuma sekedar dasar negara nih teman Produa, tapi juga identitas yang bikin Indonesia tetap kuat sampai hari ini. Setuju banget! Bayangin aja nih teman Produa ya, Indonesia itu punya lebih dari 17.000 something ya, pulau-pulau yang keren dan juga ratusan suku bangsa. Tapi kerennya itu semuanya itu bisa hidup berdampingan dalam satu semangat persatuan, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu yang disebut jadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia gitu. Hugua juga bilang meskipun sekarang anak-anak muda itu dianggap mulai jauh dari nilai-nilai Pancasila, sebenarnya nilai itu masih hidup di kehidupan sehari-hari kita, teman Produa. Mulai dari diajarin orang tua untuk saling menghormati, ya kan? Kita menghargai orang tua, gitu. Kita saling menghormati sesama, gotong royong, kerja bakti, ya sampai menghargai perbedaan atau toleransi yang ada di sekitaran kita. Karena sejatinya Pancasila itu bukan cuma hafalan 5 sila waktu upacara-upacara aja ya, tapi gimana cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita berkaca di era modern ini ya, di media sosial teman Produa, dan di era teknologi yang serba cepat kayak sekarang, ini sebenarnya tantangan generasi muda ini berat ya. Informasi itu datang dari mana aja gitu ya. Terus banyak berita-berita yang kadang itu memecah, entah memecah kelompok, memecah satu komunitas, bahkan ya memecah belah bangsa gitu. Tapi kan kita harus pintar lah ya bagaimana menyaring berita. Makanya Pancasila ini jadi satu topangan teman Produa ya. Jadi nilai toleransinya masih dijaga dengan baik, gotong royongnya di keep juga gitu, dan menghargai sesama itu jadi penting banget untuk terus dijaga sama anak-anak muda. Jadi jangan sampai Pancasila cuma hidup di dinding kantor-kantor aja, dinding sekolah, dinding kelas kita aja ya teman Produa, atau di teks pidato gitu. Tapi benar-benar hadir di cara kita berbicara, cara kita bergaul, sampai bagaimana cara kita menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat gitu. Karena Indonesia itu bisa tetap kuat bukan karena semua orang itu sama, tapi karena belajar hidup bersama dalam perbedaan. Describe everything with one single word.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati.

0: Masih bersama Dimas 92 di sore ceria ya, di jam 3 sore ini sharing informasi lokal teman 92. Belakangan ini pasti banyak banget nih yang khawatir ya di rumah-rumah kita soal gas LPG 3 kg nih, alias gas melon yang sekarang agak sulit gitu ya dicari gitu. Terus harganya juga naik ya. Terus ada yang mungkin bilang kalau gas melon ini udah mulai langka nih. Untuk memastikan semuanya tetap aman teman Pro 2, Polda Sultra ini sekarang lagi memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di beberapa wilayah di Sultra. Jadi personel dari Ditreskrimsus Polda Sultra ini turun langsung untuk memantau proses pengisian tabung gas di SPBE PT Cahaya International Indonesia yang ada di Kelurahan Sambuli, Kota Kendari. Mereka memastikan proses pengisian ini sampai ke distribusi ya, terus dari distribusi ke pangkalan resmi berjalan lancar dan juga tepat sasaran. Terus kabar baiknya teman Pro 2, dari hasil pengecekan di lapangan, stok LPG 3 kg di Sultra ini dipastikan masih aman kok dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan harga gas melon juga disebut masih stabil gitu ya, masih di sekitar 22.000 gitu. Pengawasan ini tuh dilakukan supaya gas subsidi itu benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan teman Pro2. Dan karena banyak berita yang bilang gas LPG itu lagi langka, LPG subsidi itu hadir untuk membantu masyarakat kecil. Jadi penting banget untuk kita semua menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan ya. Gak boleh teman Pro2. Kalau misalnya ada, kamu ngelihat, laporin aja. Kadang hal sederhana kayak beli seperlunya itu gak adalah satu hal yang baik ya teman Pro2. Terus kita juga kalau bisa jangan sampai panik ya. Kita kalau bisa juga bantu pasokan tetap stabil untuk semua orang. Karena kalau misalnya kita saling peduli, kebutuhan bersama juga pasti akan aman gak sih teman Pro2?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Teman Pro 2, kalau misalnya dengar kata tradisi pencari jodoh, mungkin yang terbayang langsung sesuatu yang jadul atau cuma cerita zaman dulu. Nah, di Wakatobi ini teman Pro 2 ya, ada namanya tradisi Kabuenga, yaitu dalam bahasa setempat berarti ayunan. Tradisi ini tuh kembali digelar oleh Pemda Tapa Mandati di Kelurahan Mandati 1 Wakatobi, teman Pro 2. Dulu Kabuenga ini dikenal sebagai ajang para pemuda dan juga pemudi untuk saling mengenal atau mencari jodoh. Sekarang maknanya pasti lebih luas ya, karena tradisi ini tuh jadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan cara masyarakat menjaga hubungan antar warga untuk tetap hangat. Ketua Lembaga Adat Wakatobi juga bilang kalau misalnya tradisi ini tuh jadi pengingat untuk anak muda supaya tetap menjaga budaya dan siap membangun negeri lewat persatuan dan juga gotong royong. Nah, yang bikin menarik lagi nih teman Pro 2, acara ini tuh gak cuma soal ayunan aja, tapi ada juga proses kadendio atau nyanyian pengantar, pasombui yaitu seserahan tunangan, sampai mansa'a, seni bela diri tradisional khas daerah gitu. Jadi ya, ini tuh keren banget di tengah dunia yang makin modern. Tradisi seperti Kabuenga ini jadi bukti kalau budaya lokal gak pernah kehilangan tempatnya. Jadi justru lewat budayalah kita bisa belajar tentang kebersamaan, menghargai warisan leluhur, dan juga menjaga identitas daerah supaya gak hilang di telan zaman. Oke deh teman Pro 2, itu tadi informasi sharing informasi lokal yang Dimas bisa kasih ke kamu. Nanti jam 4 Dimas akan kembali lagi dengan Bisik nih. Kita akan ada obrolan apa ya di Bisik. Tunggu aja, jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Welcome back with me Dimanse. Tapi sekarang kita masuk ke bisik ya, di jam 4 sore nih teman Pro 2. Teman Pro 2, sadar gak kalau sekarang tuh makin banyak anak-anak muda yang mulai berani tampil jadi dirinya sendiri nih. Gak harus selalu ikut standar orang lain, gak harus ikut atau denger omongan orang lain gitu. Gak harus selalu terlihat sempurna di media sosial, dan gak terlalu sibuk untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau dulu mungkin ya banyak yang ngerasa harus putih gitu ya, harus kurus, harus ganteng, harus cantik, harus gaul, harus hype gitu. Sekarang tuh pelan-pelan mindset itu tuh udah berubah teman Pro 2. Anak muda lebih sadar kalau misalnya jadi autentik itu ternyata lebih nyaman dibandingkan memaksakan diri jadi orang lain. Dan fenomena ini tuh lagi ramai banget di media sosial ya. Banyak konten kreator yang mulai tampil natural, ngomong apa adanya, bahkan berani nunjukin sisi insecure mereka tanpa takut dijudge gitu. Sore ini di Bisik, Dimas akan ngobrolin soal fenomena anak muda sekarang yang lebih bangga jadi diri sendiri. Of course, Dimas bangga jadi diri Dimas sendiri gitu ya. Karena sekarang mungkin banyak anak muda yang mulai belajar nerima dirinya sendiri gitu, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, ya, styling dia sampai ke persona atau kepribadian mereka sendiri. Fenomena body positivity ini juga makin besar teman Pro 2, apalagi di ibu kota sana ya, di Jakarta. Orang-orang tuh mulai sadar kalau cantik atau keren itu gak cuma soal standar internet, gak cuma soal cantik aja gitu. Realitanya setiap orang punya versi terbaiknya masing-masing. Dan ya jujur aja nih ya teman Pro 2, capek gak sih kalau misalnya hidup kita tuh terus-terus dipakai untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Ya gak sih? Even kadang kita tuh kepikiran gitu, dapat komentar atau dapat omongan halus sebenarnya tapi sedikit mengena di hati. Coba deh lo lebih kurus lagi. Coba deh lo lebih putih lagi. Coba deh kalau misalnya rambut lo diituin lagi. Coba deh kalau. Hey. Gimana kita mau sukses kalau kita dengerin orang terus gitu teman berdua. Yang paling penting sebenarnya adalah kita harus nyaman sama diri kita sendiri gitu kan. Karena ya temanya aja adalah bangga sama diri sendiri gitu. Bukan berarti kita gak bisa berkembang ya, bisa banget gitu. Tapi sekarang lebih ke belajar menghargai diri sendiri tanpa harus membandingkan hidup dengan orang lain gitu. Karena gak semua orang harus tampil cantik, harus semuanya rata, sempurna gitu untuk bisa diterima. Justru saat seseorang berani jadi dirinya sendiri, di situ biasanya aura percaya dirinya tuh keluar dengan natural. Setuju? Dimas setuju 1001%. Kadang even di satu momen kita harus pencitraan gitu teman Pro 2, tapi capek enggak sih pencitraan gitu? Yang enak tuh jadi diri sendiri. Nanti dari situ tuh kelihatan naturalnya dan gampang lebih gampang diterima sama orang lain gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Pernah enggak sih kamu ada di fase capek jadi versi orang lain dan akhirnya pilih lebih nyaman jadi diri sendiri? Pasti ada dong. Coba cerita yuk di 082188303908. Dimas tunggu ya. Kita akan ngobrolin tentang apa tadi ya? Dimas lupa judulnya nih. Dimas tulis judul. Oh ya. Fenomena anak muda sekarang, kamu lebih bangga jadi diri sendiri atau enggak? Ya, kita nanti bahas lebih dalam setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman berdua, kalau misalnya dipikir-pikir ya, media sosial itu kadang bikin kita lupa kalau semua orang punya proses hidup yang beda-beda. Lihat orang cantik dikit, insecure gitu. Lihat orang sukses dikit gitu, insecure, panik gitu. Lihat orang punya banyak teman, circle yang luar biasa gitu, langsung rasa hidupnya tuh kurang menarik. Padahal belum tentu juga nih kelihatan sempurna di internet ya. Belum tentu semua yang kelihatan sempurna di internet itu benar-benar sebahagia di kehidupan nyata, ya gak sih? Makanya sekarang banyak anak muda itu untuk pilih lebih realistis dan juga lebih jujur sama dirinya sendiri. Kayak mulai berani upload foto tanpa filter berlebihan, mulai gak memasukkan hati komentar-komentar orang gitu, mulai nyaman pakai style yang disukain sama diri sendiri. Dan yang paling keren adalah mulai gak takut untuk beda gitu. Karena ternyata jadi real sekarang tuh jauh lebih dihargai dibanding sekedar terlihat sempurna gitu. Tapi tau gak sih teman berdua, orang yang paling nyaman sama dirinya sendiri itu biasanya justru punya energi positif yang paling enak untuk dilihat gitu. Gak dibuat-buat ya, natural. Gak terlalu haus validasi dan gak capek pura-pura jadi orang lain gitu. Pada akhirnya ya, hidup itu bukan lomba siapa yang paling sempurna teman berdua. Tapi siapa yang paling bisa menerima dirinya sambil tetap bertumbuh gitu. Kalau misalnya kamu adalah pageant enthusiast ya, kamu ngelihat Putri Indonesia, kamu ngelihat Miss Universe, jangan salah Miss Universe deh. Pageant-pageant sekelas Putri Indonesia, Miss Indonesia atau pageant internasional gitu, itu pasti awareness-nya ya, ajakannya itu kita harus jadi diri sendiri. Karena jadi diri sendiri itu akan membuat kita jauh lebih bahagia. Ya gitu teman proyek 2. Jadi gimana? Dimas masih nungguin cerita kamu nih ya. Jangan sampai kamu capek jadi versi orang lain. Kalau kamu sendiri gimana? Akhirnya pasti lebih memilih nyaman jadi diri sendiri kan. Ceritain yuk pengalaman kamu yuk. Dimas tunggu yuk teman proyek 2 yuk.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Teman berdua, ada satu hal yang sekarang mulai dipahamin banyak anak muda nih. Kalau self love itu bukan cuma tentang merasa diri paling hebat ya, tapi tentang berhenti membenci diri sendiri nih. Kadang yang paling keras ngasih tekanan ke diri kita, ya diri kita sendiri gitu. Ngerasa kurang cantik, ngerasa kurang keren, kurang sukses, kurang menarik dibanding orang lain. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Dan sekarang, pelan-pelan banyak anak muda yang mulai keluar dari kebiasaan itu. Mereka mulai fokus memperbaiki diri tanpa harus menjatuhkan diri sendiri. Mulai olahraga karena sayang tubuhnya misalnya gitu, bukan karena malu diliatin orang gitu ya. Mulai ngerawat diri karena ingin terlihat sehat gitu, bukan demi validasi gitu. Itu sebenarnya perubahan yang bagus banget ya teman berdua. Karena generasi yang sehat itu bukan generasi yang pura-pura sempurna, tapi generasi yang kenal dengan dirinya sendiri. Yang tahu kekurangannya tapi tetap mau bertumbuh. Yang tahu dirinya beda tapi gak malu menunjukkannya, itu adalah generasi muda yang keren gitu. Kalau hari ini kamu masih belajar menerima diri sendiri, gak apa-apa teman berdua. Karena proses jadi nyaman dengan diri sendiri itu memang gak bisa cepet ya, gak instan gitu. Tapi percayalah, saat kamu berhenti sibuk jadi orang lain teman berdua, di situ biasanya kamu mulai menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Teman berdua, mungkin hari ini hidup kita tuh di zaman yang serba cepat itu harus bertransformasi menjadi seseorang yang sempurna ya. Padahal itu enggak ya. Semua orang tuh berlomba-lomba terlihat paling keren, padahal enggak ya. Yang penting apa teman berdua? Kita harus hidup menjadi diri kita sendiri supaya kita bahagia gitu ya. Mungkin ada satu hal yang mulai disadari banyak anak muda sekarang, kalau jadi diri sendiri itu jauh lebih menyenangkan dan menenangkan gitu. Gak harus selalu sama dengan orang lain, gak harus memaksakan diri masuk ke standar yang bukan milik kita. Dan pastinya setiap orang tuh punya cerita, proses sama keunikannya masing-masing dong ya. Termasuk Dimas, termasuk kamu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini masih sering insecure, masih suka membandingkan hidup dengan orang lain, coba pelan-pelan belajar berdamai sama diri sendiri ya. Karena dunia ini tuh udah penuh sama orang-orang yang copycat gitu ya. Tapi orang yang berani jadi dirinya sendiri itu keren gitu ya. Oke, itu aja yang bisa Dimas kasih ke kamu ya di bisik kali ini teman Pro 2. Nanti di jam 5 sampai jam 7 malam Dimas masih akan menemani kamu dengan informasi yang keren banget dan juga lagu-lagu yang asik. Dan untuk kamu yang masih berada di luar, ada aktivitas di luar dan masih berkendara di luar, stay safe ya teman Pro 2, hati-hati karena Dimas melihat nih dari jendelanya Pro 2 Kendari, cuaca cukup mendung ya, cukup gelap nih ya. Terus hati-hati, terus dengerin Dimas karena Dimas masih setia menemani kamu hingga pukul 7 malam nanti teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya ya, tetap bersama kita di Pro 2 Kendari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Teman Pro 2, Indonesia itu memang gak pernah kehabisan cerita budaya nih yang luar biasa ya. Salah satunya itu datang dari masyarakat suku Tengger di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, yang kembali melaksanakan tradisi adat yirnya Kasada gitu. Sejak dini hari nih ya, kemarin ketika pelaksanaan hari raya astagfirullah, kok Dimas tiba-tiba lupa ya, kemarin ada hari raya Waisak. Astagfirullah, maafin ya teman Pro 2 ya. Warga berjalan menuju kawah Gunung Bromo sambil membawa berbagai sesaji hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, hingga hewan ternak sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan penghormatan kepada para leluhur teman berdua. Yang bikin suasananya terasa hangat, tradisi ini tuh gak cuma diikuti sama orang dewasa aja ya. Banyak orang tua yang juga ngajak anak-anak mereka untuk ikut mendaki menuju kawah Bromo gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang tetap menggendong balitanya sambil mengikuti prosesi adat. Artinya, tradisi ini tuh bukan sekedar ritual tahunan teman Pro 2, tapi juga cara untuk mengenalkan budaya kepada generasi berikutnya sejak kecil. Melalui yadnya Kasada, masyarakat Tengger ini berharap diberikan hasil panen yang baik, kehidupan yang damai, dan juga alam yang tetap terjaga gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin disitulah nilai pentingnya teman Pro 2. Di tengah dunia modern sekarang, masih ada masyarakat yang menjaga hubungan antar manusia, budaya, dan alam secara seimbang. Karena budaya itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sebuah generasi menjaga identitas dan mewariskannya ke masa depan. Setuju?

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Masih bersama Dimas di sore ceria ya, di informasi di lain kreatif nih teman Pro 2. Teman Pro 2, Indonesia tuh punya banyak hewan unik yang kadang jarang kita tahu loh. Dan kali ini tuh ada ikan hias dari perairan Kalimantan yang lagi ramai banget dibahas di media sosial karena punya kemampuan yang gak biasa. Namanya ikan papuyu. Lucu ya. Papuyu. Sekilas mungkin terlihat seperti ikan air tawar biasa nih, tapi ternyata ikan ini tuh punya dua alat pernafasan loh. Jadi selain pernafasan di air seperti ikan pada umumnya ya pakai insang, papuyu juga punya kemampuan bertahan hidup lebih lama di kondisi minim air. Makanya ikan ini tuh dikenal punya daya tahan tubuh yang tinggi gitu dibandingkan banyak ikan air tawar lainnya. Gak cuma unik, ikan papuyu juga terkenal punya cita rasa yang khas dan juga jadi salah satu favorit masyarakat Kalimantan nih. Walaupun katanya durinya lumayan banyak ya. Tapi ini tuh tetap jadi primadona untuk para pecinta kuliner lokal. Menariknya lagi teman Pro 2, ikan ini sering dianggap sebagai ikan hias Kalimantan. Padahal sebenarnya penyebarannya tuh cukup luas di Asia nih, mulai dari India, Tiongkok, Asia Tenggara, sampai wilayah Barat Nusantara. Dan dari sini kita juga sadar kalau alam Indonesia itu benar-benar luar biasa. Banyak spesies unik yang hidup di sekitar kita, tapi kadang belum banyak diketahui sama generasi-generasi muda nih kayak kita-kita juga. Jadi bukan cuma budaya yang perlu dijaga, tapi juga kekayaan alam dan juga ekosistemnya. Karena siapa tahu teman-teman Pro 2, hewan-hewan unik kayak gini tuh justru jadi bagian penting dari identitas daerah dan warisan alam Indonesia di masa depan. Dan siapa tahu ada penemuan lagi nih kayak ikan-ikan yang cuma ada di perairan Sulawesi lagi, ya kan?
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Prodama 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Bahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tiga pertanyaan yang mendasar. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita ini. Maka ada tiga pertanyaan yang mendasar dalam hidup, dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana kita berasal? Dari mana aku berasal? Min aina jitu? Pertanyaan ini menunggu, pertanyaan ini menggugah kesadaran tentang asal-usul manusia. Maka jawabannya dalam Islam, manusia berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terjadi secara kebetulan. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati, yaitu berasal dari saripati tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kesadaran ini melahirkan iman kepada sang pencipta bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan. Yang kedua adalah, untuk apa aku hidup? Yaitu pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang tujuan hidup. Jawabannya, manusia hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Quran Az-Zariyat ayat 56. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dari sini lahir arah hidup. Segala aktivitas harus bernilai ibadah, bukan sekedar mengejar dunia. Kemudian yang ketiga adalah, kemana kita akan kembali? Pernyataan ini atau pertanyaan ini menyentuh akhir perjalanan hidup manusia. Maka jawabannya, manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Alaq ayat 8. Ini menumbuhkan bahwa, menumbuhkan kesadaran akan perhitungan amal dan kehidupan akhirat. Maka makna mendalam adalah, jika tiga pertanyaan ini terjawab dalam benar, terjawab dengan benar, maka akan terbentuk akidah yang kokoh, tujuan hidup yang jelas, arah amal yang lurus, keteguhan saat diuji kehidupan. Sebaliknya, jika manusia tidak mampu menjawabnya, maka hidup akan mudah goyah, kehilangan arah, dan terjebak dalam kesia-siaan dunia. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah, barang siapa mengenal asalnya, ia tidak akan sombong. Dan barang siapa yang mengenal tujuannya, ia tidak akan tersesat. Itulah dalam kehidupan kita di muka bumi ini, benar-benar mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita di muka bumi ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih penting lagi menjadi manusia-manusia yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kebajikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, melindungi kita semua dunia dan akhirat, dan ketika kita di hari kemudian kelak nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas seluruh kebajikan kita dengan balasan yang menyenangkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Segenap kru angkasawan dan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap hati-hati, stay safe, dan jangan lupa untuk berhenti sejenak dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, terima kasih ya tadi sudah membersamai Dimas dari pukul 3 sore. Ini sekarang sudah mau menuju pukul 7 malam ya teman Pro2. Terima kasih, semoga kamu senantiasa sehat ya, ceria dan juga bahagia pastinya. Nanti di jaga malam kamu akan ditemani sama Riani ya teman Pro2. Jangan ganti frekuensinya. Selalu hati-hati di jalan kalau misalnya kamu lagi beraktivitas di luar ruangan teman Pro2. Takutnya hujan ya, karena tadi udah gelap banget tuh ya. So, terima kasih sekali lagi Dimas ucapkan untuk kamu. Besok kita akan ketemu lagi di Spada pukul 7 pagi teman Pro2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal

pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Direktorat Riset Narkoba Polda Sultra menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Kegiatan dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah tersebut melibatkan tim gabungan dalam rangka pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Operasi penertiban di ruang publik ini dipimpin langsung oleh Direktur Riset Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Amri Yudi Samsualam Ramawispa. Adapun lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi The Princess, Charini KTV, Bromo KTV and Resto, serta Exodus Cafe. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan identitas serta tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja THM. Dari pemeriksaan medis di lapangan, tim gabungan menemukan 2 orang pengunjung yang terindikasi positif menggunakan narkotika. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba karena dampak buruknya bagi masa depan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menandatangani nota kesepahaman kerjasama perdagangan komoditas unggulan antar daerah di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Jumat 29 Mei 2026. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pasokan komoditas pokok bagi masyarakat Kota Kendari. Penandatanganan nota kesepahaman dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dan Bupati Sidrap Syahrudin Al-Rif bersama dengan jajaran pemerintah kedua daerah. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah penghasil pangan yang memiliki kapasitas produksi besar di sektor pertanian dan peternakan. Dia menjelaskan kebutuhan komoditas pangan di Kota Kendari terus meningkat, termasuk untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
1: Info Pro 2.
0: Lalu informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penghargaan terbaik 2 kategori kreatif financing tingkat provinsi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sulawesi. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kompas TV itu mengusung tema mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada kategori kreatif financing tingkat provinsi, posisi terbaik 1 diraih Provinsi Sulawesi Selatan, sementara Sulawesi Tenggara berada di peringkat kedua. Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator capaian daerah dalam memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Bikin info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

banget nih Riani bisa kembali hadir malam hari ini untuk temani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Iya teman radio, seperti biasa ya, dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam kita bakal ada di jaga malam. Gimana kabar kamu hari ini? By the way, selamat hari lahir Pancasila ya teman radio. Baiknya hari ini menjadi reminder juga untuk kita tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi by the way, hari ini happy ya, tanggal 1 Juni 2026 hari Senin, tapi tanggal merah. Iya, libur kamu bertambah ya teman Pre2. Tapi kayaknya gak relate deh untuk kamu yang gak libur hari ini. It's okay teman Pre2, tetap harus happy dan pastinya enjoying your time untuk melakukan apapun di hari ini. Dan semoga malam hari ini kamu bisa istirahat dengan baik juga ya teman Pre2. Tapi untuk kamu yang lagi dengar malam hari ini, kalau misal kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk driver online yang mengantarkan penumpangnya, hati-hati aja ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dimanapun kalian berada teman Pre2. Dan di jam 7 ini Rini udah hadir juga ya untuk nanti update-update informasi seputar komunitas teman Pre2. Sebenarnya manfaatnya dari POV wirausaha itu apa sih? Apakah harus kita gabung di komunitas atau gak perlu nih teman Pre2? Dan pastinya udah Rini siapin juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu malam hari ini. Semoga bisa tambah semangat kamu juga. Dan untuk kamu semua yang selalu dengerin Pro2 Kendari, jangan alihkan frekuensi kamu. Stay tune di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang.

0: 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat pulang malam FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Tadi kita udah spill ya, kalau ternyata teman Pro 2 komunitas itu punya banyak manfaat. Dan salah satunya dari POV wirausaha nih. Ini kalau masalah bisnis ya pastinya teman Pro 2 gak bisa meninggalkan salah satu manfaat dari komunitas, yaitu memperluas jaringan dan juga relasi bisnis. Bener banget, karena via interaksi rutin ya, kamu bisa lebih kenal banyak pengusaha atau calon klien kamu. Bahkan investor potensial bisa juga kamu kenal dari komunitas yang kamu gabung tersebut, teman Pro 2. Nah, relasi yang terbangun di komunitas seringkali jadi pintu masuk untuk kolaborasi baru, pertukaran informasi, dan pastinya peluang bisnis yang sebelumnya belum pernah kamu bayangkan. Nah, kalau misalnya kamu berhasil dapat klien atau pelanggan teman Pro 2, challenge selanjutnya adalah mengelolanya dengan baik. Pastinya kamu bisa memilih berbagai macam software mungkin, ataupun juga bagaimana caranya mengelola hubungan dengan klien biar lebih efektif gitu. Dan dari situ interaksi dan juga kebutuhan pelanggan itu tercatat dan kamu bisa tindak lanjuti dengan mudah, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu kayak, aduh aku wirausaha nih, gak usah kali ya gabung komunitas, no, teman Pro 2 itu perlu banget ya kayaknya. Karena dari situ kamu bisa ketemu banyak orang dari basic yang berbeda-beda gitu, yang tadinya mungkin kamu ngerasa, aduh jangan deh ya, ini gak perlu juga buang-buang waktu atau apa gitu, buang-buang tenaga biasanya kan ya. Tapi ternyata dalam komunitas itu kamu bisa ketemu gitu, mana tahu ya kan, kamu ketemu orang yang benar-benar tertarik sama bisnisnya kamu, usahanya kamu, terus tiba-tiba jadi investor kan, itu double kill ya teman Radio, bisa jadi untung juga buat kamu tapi sama-sama menguntungkan gitu. Nah kalau misalnya kamu lagi merintis usaha ataupun juga lagi mencoba untuk memperluas jaringan bisnis kamu, kamu juga boleh gabung di komunitas-komunitas yang basically itu dalam bisnis, teman berdua.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Komunitas bisnis itu adalah tempat yang tepat ya untuk belajar dari pengalaman orang lain. Banyak komunitas yang rutin mengadakan diskusi atau webinar untuk memperdalam expertise anggotanya, teman Pro 2. Nah, topik yang disajikan pun beragam ya, mulai dari strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga tren industri terbaru. Nah, kamu bisa nih dapatkan wawasan praktis yang langsung bisa kamu terapkan dalam bisnis kamu, karena ini berguna banget ya untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang skill-skill tertentu dalam berbisnis, teman Pro 2. Nah, selain itu, iya, kamu bakal mendapat dukungan dan juga motivasi. Ini salah satu manfaat yang cakep banget, teman Pro 2, karena ya kita tahu ya, menjalankan bisnis itu gak selalu mudah, teman Pro 2, apalagi saat kamu menghadapi tantangan atau hal yang paling buruk adalah kegagalan. Nah, komunitas bisnis di sini berperan sebagai sistem pendukung ya, support system kamu yang ngasih kamu motivasi dan juga dorongan moral pastinya. Kamu bisa diskusi dengan sesama anggota biar itu bisa jadi sumber inspirasi dan juga solusi kamu, dan bikin kamu tetap semangat dan pastinya fokus pada tujuan bisnisnya kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: Kami. 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Lampu lupa lawan FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradio masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Kalau bahas tentang manfaat komunitas dari POV Wirausaha ya, teman Pradio pastinya punya banyak manfaat juga. Kamu bisa dapat pengetahuan dan pembelajaran, bisa dapat dukungan dan juga motivasi. Selain itu bisa memperluas jaringan dan juga relasi bisnis. Pastinya teman Pradio semua itu punya manfaatnya dengan tingkatnya masing-masing ya. Tapi untuk kamu yang lagi bingung, mungkin butuh support system atau butuh jaringan tambah luas gitu, teman Pradio kamu bisa gabung di beberapa komunitas yang mungkin ada di daerah dekat kamu. By the way, jelang pukul 8 malam ya teman Pradio, kita masih bakal bareng-bareng pastinya di malam hari ini. Untuk kamu yang masih dengerin Pradio Kendari, pastinya untuk kamu stay tune, karena Riani masih bakal temani kamu pastinya sampai nanti di jam 12 malam. Sel dan Giniver.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian nih, teman Radio. Teman kamu di perjalanan jaga malam. Ingat, jangan galau malam-malam. Nah, biar kamu gak galau, Rian mau update nih, teman Radio. Ada Java Jazz Festival ya, yang kemarin tuh hari terakhirnya, teman Radio, di tanggal 31 Mei. Dan itu berlangsung meriah banget ya. Pastinya ribuan penonton tuh memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional ataupun juga internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Nah, salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival itu adalah Slang. Iya, benar banget. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam, teman Bradewa. Nah, selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada ada Daniel Caesar yang juga masuk dalam jajaran penampil utama, di mana musisi yang dikenal dengan sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Nah, kehadiran Daniel Caesar juga pasti menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan juga latar genre musik, teman Bredua. Dah, gak hanya dalam negeri ya musisinya, panggung JJF juga diramaikan penampil mancanegara. Ada dari Jepang, Nico Nico Tantan ya. Jadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Selain itu ada Mike Del Ferro, Rebus Swing, Close Counters, Summer Pedro, dan masih banyak lagi yang turut mengisi rangkaian pertunjukan pada hari penonton. Nah, sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21, teman turut dua, Java Jazz Festival 2026 tuh tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan juga lintas negara. Kamu ada ikut gak sih Java Jazz Festival ini, atau kamu cuma nonton dari streamingnya aja, teman Bradua?

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat lupa lawan FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio dia grup F Forever yang membuka konser hari kedua di Indonesia Arena pada Jumat 29 Mei kemarin. Pasti dengan meriah, teman radio. F Forever membawakan lagu pertama yaitu Always Be My Bro, sampai lagu ketiga dengan Stage Prison yang megah. Jerian, The Finest Wu, Fix Show, dan Asin tampil diiringi dengan back dancer dan perform like ting laser yang meriah. Vanessa Wu menanyakan para penonton dengan semangat, lalu kemudian disambut riah penonton, teman berdua, yang mana Jerian juga mengungkapkan kerinduannya pada fans di Jakarta dan mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang meriah. Lagu ini milik Ever dari album Fantasy Forever tahun 2022 silam, teman Pradu. 2002 silam ya. Lagu ini bertema persahabatan dan sering kali dianggap sebagai lagu tentang dukungan antar sahabat. Nah, konser ini berdurasi hampir 3 jam, teman Pradu. Mereka membawakan sekitar 40 lagu legendaris mereka, termasuk Ask For More, Dishi, Chian, dan juga Meteor Rain. Untuk diketahui nih ya, konser reuni Ever yang bertajuk F Forever First World Tour di Jakarta digelar selama 3 hari dari tanggal 28 sampai 30 Mei kemarin ya, di mana rangkaian pertunjukan tour dunia ini berlangsung megah di Indonesia Arena Kompleks GBK Senayan, Jakarta Pusat, teman-teman.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Lompol lupa yang lompat FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sini masih temani kamu nih teman Radio ya. Ada juga ada Nicky Zevanya. Ayo, siapa yang fan sama Nicky Zevanya? Reni sih suka banget ya sama Nicky Zevanya, teman Radio. Dimana doi udah mengumumkan tour Summertime 2026 nya yang bakal digelar di 4 kota Cina dan satu kota di Indonesia, teman Pradua. Turnya tuh bakal dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz. Abis itu disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing, teman Pradua. Aduh, kamu tipe yang nonton di Indonesia atau nontonnya di Cina nih, teman Pradua? Reni sih nontonnya di studio aja ya. Tapi kalau kamu fansnya Niki, pastinya dimanapun doi tampil kayaknya kamu bakal nonton sih. Kecuali mungkin kamu lagi sibuk atau apa deh alasan lain ya, teman Pradua. Tapi kalau ngomongin tentang Niki Zevanya, teman Pradua, ini salah satu musisi kebanggaan Indonesia juga ya. Yang mana doi itu memang berkarir di internasional, teman Pradua. Udah go internasional banget nih Niki Zevanya ya. Salah satu penyanyi Indonesia yang ya benar-benar terbukti dengan kualitas suara dan juga karya-karyanya, teman Pradua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Radio Fong dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman perdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ih, gak kerasa ya. Udah mau jam 9 nih teman perdua. Gimana malamnya kamu? Apakah kamu akan beranjak beristirahat? Atau malam hari ini begadang lagi teman perdua? Sebaiknya jangan ya. Karena besok tuh udah bukan tanggal merah teman perdua. Back to work. Harus bekerja ya kan. Untuk pagi esok. Dan itu jadi PR juga buat kamu, jangan begadang mulu teman berdua, cepet-cepet istirahatnya ya. Tapi kalau yang masih bekerja malam hari ini, semangat ya teman berdua, tenang aja Rani temenin. Nanti di jam 9 bakal ada sharing time. Pastinya kamu boleh banget gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari. Untuk kamu yang pengen sharing-sharing malam hari ini, kira-kira kita bakal sharing soal apa ya, nanti deh ya teman berdua. Pastinya untuk kamu stay tune di Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
0: info komunitas,
4: info lifestyle,
0: info teknologi,
4: info wisata,
0: info kuliner.
4: Sharing time,
0: story in radio.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kamu ada di sharing time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen sharing boleh banget ya via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Untuk kamu yang pengen sharing malam hari ini, kita bakal ada di sharing time sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. By the way, pernah gak sih kamu ngerasa dunia tuh bergerak super cepat? Segala hal tuh ya kayak kita tuh dikejar-kejar gitu, dikejar waktu, dikejar usia dan lain sebagainya teman Pradua. Tapi ada satu yang cukup unik ya teman Pradua, Gen Z. Lagi-lagi Gen Z teman Pradua, tapi bahas tentang mode survive-nya mereka. Dimana saat ini ya kita tahu semuanya tuh serba digital, biaya hidup naik, persaingan kerja makin ketat. Tapi kamu harus tetap eksis, kreatif dan juga happy. Iya benar banget, itu yang sedang dihadapi oleh Gen Z, yang mana anak-anak yang lahir dari tahun 95 sampai 2010. Iya gak sih teman Pradua? Nah, mode survive ini bukan cuma bertahan hidup fisik, tapi juga mental, sosial, dan juga finansial. Nah, kita mulai dari hal yang paling Gen Z banget nih, teman Pradua. Kreativitas, dimana itu bukan sekadar hobi, tapi senjata utama untuk bertahan hidup. Coba kamu lihat deh, banyak anak muda sekarang yang bisa ubah hobi jadi peluang. Contoh, bikin konten ya, konten TikTok, YouTube, desain grafis, bahkan produk yang handmade, teman Pradua. Semua itu bukan cuma untuk tetap eksis, tapi untuk menghasilkan uang dan membangun karir di tengah huru-hara ekonomi saat ini ya. Jadi kalau misal dulu kita tuh pikir kalau kreatif itu menyenangkan, tapi sekarang kreatif juga bisa jadi strategi untuk bertahan hidup teman berdua. Nah, di sharing time kali ini kamu boleh banget sharing ya, untuk kamu yang lagi mode survive sekarang, apa sih yang udah kamu lakukan dan apa yang udah kamu lewati, mana tahu bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang lagi denger malam hari ini.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: olahraga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Selamat pagi, selamat FM Radio 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kalau bahas tentang Gen Z, kayaknya kita gak bisa kalau gak bahas tentang teknologi, yang mana adalah sahabatnya Gen Z, teman Radio 2. Kenapa? Karena ya Gen Z ini lahir di era digital, jadi fasih banget menggunakan aplikasi, sosial media, dan juga tools-tools online. Nah, digital savvy bukan hanya soal scroll-scroll doang, teman Radio 2, tapi bagaimana menggunakan internet untuk mencari peluang, membangun jaringan, dan ya personal branding. Kalau Gen Z gak jago di dunia digital, wah kayaknya hampir mustahil sih untuk survive di zaman sekarang, teman-teman. Jadi kemampuan online

Nya Gen Z itu seperti baju zirah gitu dalam menghadapi dunia modern, yang mana salah satu mode survive Gen Z adalah digital savvy, teman Bradywell. Selain itu, iya, lagi-lagi mental health, bertahan dengan pikiran yang sehat ini bukan cuma soal mode survive di lapangan ya, tapi ini soal mental juga. Dimana banyak Gen Z tuh sekarang lebih terbuka membicarakan stres, burnout, dan juga kesehatan mental. Mereka tuh paham kalau bertahan hidup tuh gak cukup hanya fisik atau finansial, tapi juga mentalnya harus sehat, teman berdua. Jadi strategi Gen Z ini termasuk self-care, meditasi, journaling, bahkan sampai mencari komunitas yang suportif gitu. Jadi kalau kalian pikir mode survive cuma soal cari uang, ingat teman berdua, pikiran yang sehat itu juga bagian penting dari bertahan hidup. Kalau misal kamu yang hobi ngopi, kayaknya secangkir kopi di coffee shop itu juga mode bertahan hidup gak sih teman berdua?

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

80.8 FM Pro 2, dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita bahas tentang mode survive agency ya, tadi udah bahas tentang mental health. Kali ini bahas tentang fleksibilitas dan juga adaptasinya, teman Pro 2. Iya, Gen Z tuh sadar banget kalau dunia cepat berubah, teman Pro 2. Pekerjaan full time tuh mungkin gak selalu tersedia, biaya hidup juga bisa naik, dan tren bisa berubah dalam hitungan minggu. Makanya mereka tuh adaptif, teman Pro 2. Siap untuk side hustle, siap untuk freelance, dan belajar skill baru setiap saat. Dimana fleksibilitas ini adalah bagian dari mode survive-nya mereka. Jadi gak kaku gitu, selalu siap menghadapi perubahan dan tetap berkembang, teman Tredua. Nah ya, realita hidup juga tuh gak bisa dilewatkan, dari harga properti, kebutuhan sehari-hari, yang semua tuh jadi tantangan nyata, teman Tredua. Dan Gen Z gak tinggal diam, mereka tuh cari cara alternatif, ya punya ada side hustle, investasi yang mana juga memanfaatkan aplikasi keuangan untuk budgeting. Intinya strategi finansial mereka tuh cerdas dan juga realistis, bukan cuma berharap pada gaji bulanan, teman berdua. Mereka benar-benar hidup di mode survive tapi dengan gaya cerdas dan juga adaptif. Relate gak nih sama kamu?

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Fang Energi, teman terbaik kamu, teman Radio jelang pukul 10 malam. Kita masih bakal bareng-bareng pasti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, nanti bakal ada story radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Radio Fang Energi, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Devan. Ia pernah mencintai seseorang begitu dalam, dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya sudah terpatri bersama orang itu. Ia membangun mimpi-mimpi indah, menyusun rencana jangka panjang, dan memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Namun, cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada suatu titik, semua yang ia perjuangkan runtuh dalam sekejap. Orang yang ia anggap rumah pergi tanpa memberi alasan yang benar-benar bisa ia mengerti. Dunia yang tadinya berwarna tiba-tiba menjadi buram. Makanan kehilangan rasa, hari-hari menjadi hampa, dan senyum yang dulu mudah terukir kini terasa begitu berat. Devan berusaha menerima, meski setiap sudut ingatan selalu memaksanya kembali pada kenangan yang menyakitkan. Ia sering mengulang dalam pikirannya, apa yang salah? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cintanya kurang besar? Ia merasa kalah, padahal yang ia lakukan hanya mencintai dengan tulus. Namun justru itu yang menjadi sumber luka terdalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Ia belajar berdamai dengan hening, menata hati yang hancur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya selamanya. Terkadang, cinta berhenti bukan karena gagal, tapi karena takdir ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bagaimana mencintai diri sendiri. Seiring waktu, ia mulai menghapus air mata yang pernah mengalir tanpa henti. Ia belajar memeluk kesepian bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mengajarkan arti bertahan. Ia menyadari bahwa dirinya lah orang yang pertama kali harus ia jaga sebelum ia mencintai siapapun lagi. Setiap luka membuatnya tumbuh, setiap kehilangan membuatnya lebih peka terhadap arti keberadaan seseorang. Ia mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terbelakang, tidak pernah cukup, atau harus berjuang sendirian. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Pada suatu titik, Devan menemukan bahwa dunia masih sangat luas untuk dijelajahi. Masih banyak pagi yang menunggu untuk ia sambut dengan hati yang kembali pulih. Masih banyak tawa yang belum ia rasakan. Dan ia pun memutuskan untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada masa lalu, tapi untuk menghargai dirinya yang telah berusaha sekuat itu. Ia belajar mencintai lagi, bukan orang lain dulu, tapi dirinya sendiri.

ia mulai merangkai mimpi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Ia menyadari bahwa cinta yang hilang bukan akhir dari kisahnya. Justru, itu adalah babak baru yang membuka peluang untuk bertemu cinta yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih menghargai. Kegagalan cinta bukan berarti ia tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tidak akan meninggalkannya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Seseorang yang melihat nilai dirinya bahkan ketika ia merasa tidak bernilai. Dan pada akhirnya, Devon mengerti satu hal, bahwa orang yang pergi mungkin mengajarkan tentang luka, tapi orang yang datang nanti akan mengajarkan tentang penyembuhan. Karena hati yang pernah patah mampu mencintai lebih kuat ketika ia telah selesai sembuh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar. Gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Mantra dua yang senantiasa setia di program dua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini Senin 1 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program dua teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke radio. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya, dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Pagi ini kamu akan ditemani oleh Dimas ya, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Jadi selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah, Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Saudaraku, sebelum Anda berniat untuk bermaksiat, perhatikan dan simaklah kisah berikut. Suatu hari seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang pemuda yang gemar bermaksiat. Lalu pemuda ini berkata, "Selama ini aku gemar bermaksiat, tolong berikan aku nasihat." Setelah mendengarkan perkataan tersebut, Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh saja kamu melakukan maksiat." Pemuda itu penasaran lalu bertanya, "Apa syarat tersebut?" Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memakan rezekinya." Mendengar hal tersebut, pemuda ini kemudian mengatakan, "Lalu aku mau makan dari mana? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki Allah?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya, kalau kamu sudah memahaminya, masih pantaskah memakan rezekinya sementara kamu selalu berkeinginan melanggar larangan-larangannya?" Kemudian yang kedua, "Kalau mau bermaksiat, jangan tinggal di buminya." Syarat ini membuat lelaki itu kaget setengah mati. Ibrahim bin Adham kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, pikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezekinya dan tinggal di buminya sementara kamu melanggar segala larangannya?" "Ya, Anda benar," kata lelaki itu. Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau kamu masih mau bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Lelaki itu kembali terperanjat dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, ini nasihat macam apa? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" "Nah, kalau memang yakin demikian, apakah kamu masih berkeinginan berlaku maksiat?" kata Ibrahim. Lelaki itu mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya, mundurkan kematianku dulu. Aku masih mau bertobat dan melakukan amal soleh." Kembali lelaki itu menggelengkan kepala dan segera tersadar, "Wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permohonanku?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu tidak bisa menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau bisa lari dari murka Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian syarat yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau malaikat Zabaniyah datang hendak menggiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau mau ikut bersamanya." Perkataan tersebut membuat lelaki itu tersadar dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya." Kemudian dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim bin Adham. Air matanya bercucuran dan mengatakan, cukup. "Mulai saat ini aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Perkataan yang keluar sambil beliau terisak menangis. Sejak saat itu lelaki ini fokus beribadah hingga ajalnya menjemput. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang begitu berat. Maka berusahalah untuk tidak berkeinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita pada ketaatan-ketaatan dan menjauhkan kita dari keburukan dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan kepada jemaah Indonesia untuk tidak membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Larangan ini merupakan bagian dari aturan penerbangan demi menjaga keselamatan dan juga kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jadi, jemaah diminta tidak menyimpan air zam-zam secara mandiri di dalam koper. Seluruh jemaah haji Indonesia tetap akan mendapatkan jatah resmi air zam-zam sebanyak 1 galon atau sekitar 5 liter per orang. Dan nantinya air zam-zam ini akan dibagikan langsung di debarkasi masing-masing setibanya di tanah air. Pemerintah juga mengapresiasi kerjasama seluruh jemaah selama menjalankan ibadah di tanah suci, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada pelayanan yang dirasa kurang maksimal selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat lewat program School Health Empowerment Program atau SHEP tahun 2026. Program ini digelar di sejumlah sekolah menengah di Sulawesi Tenggara, diantaranya SMA Negeri 1 Konawe Selatan, SMA Negeri 1 Unaha, SMA Negeri 1 Pomala, SMA Negeri 1 Ladongi, dan SMA Negeri 1 Polaka. Melalui program ini, para siswa mendapatkan edukasi seputar kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba nafsa, hingga penerapan pola hidup sehat. Tidak hanya itu, para siswa juga diberikan motivasi dan tips untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya di bidang kedokteran, farmasi, dan teknologi laboratorium medis. PLT Wakil Dekan 3 FKIK UM Kendari, Dr. Muhammad Afif Nasrullah menyampaikan bahwa SHEP diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan yang seremonial, tetapi mampu meningkatkan literasi kesehatan remaja, sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengejar pendidikan tinggi dan membangun masa depan yang sehat serta produktif. FKIK UM Kendari pun berharap program SHEP dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sekolah di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi terakhir terkait perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara, teman Pro 2. Untuk hari Selasa 2 Juni 2026, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, secara umum cuaca di wilayah Sultra diperkirakan cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga malam hari nanti. Pada pagi hari, kondisi cuaca cukup nyaman diprediksi terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Namun memasuki siang hingga sore hari, masyarakat di sejumlah daerah tetap diimbau waspada terhadap potensi hujan ringan yang akan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Buton, Buton Utara, Muna, dan juga Muna Barat. Sementara pada malam hari cuaca kembali didominasi cerah berawan hingga berawan, sedangkan dini hari nanti hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe Kepulauan dan juga Buton Utara. Bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan, tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Wakatobi, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan juga Konawe Kepulauan. BMKG terus mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
3: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
4: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
3: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
2: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
3: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
3: Ada juga Liga Bintang Juara.
2: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu. Teman.

90,8 per 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Spada. Baterai Dimas masih 100% ya, teman. Spada, selamat pagi teman per 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas bahagia sekali nih bisa bersua dengan kamu di udara ya, bisa menemani pagi kamu lagi di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, teman per 2. Selamat kembali ke rutinitas dan juga aktivitas kamu ya. Selamat kembali bekerja, sekolah, ngampus, dan lain-lain gitu. Gak boleh gak semangat, pokoknya pagi ini harus semangat karena cahaya matahari di luar sana luar biasa indah, luar biasa nikmat, luar biasa hangat ya. Dimas gak sabar ingin menyemplung ke luar sana untuk berjemur dan juga olahraga ringan, teman Pro 2. Jadi Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti ya. Jangan sampai kamu ketinggalan info yang menarik dari Dimas, karena Dimas masih banyak info hingga jam 10 nanti ya. Dan juga lagu-lagu yang akan Dimas putar, ini lagu-lagu yang enak banget untuk kita sama-sama dengerin di pagi hari. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau PT Kereta Api Indonesia atau KAI DAOP 1 Jakarta itu mencatat puncak arus balik libur panjang Idul Adha nih kemarin terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nih ya per 1 Juni kemarin tercatat lebih dari 41 ribu penumpang yang tiba di sejumlah wilayah di stasiun di Jakarta dan sekitarnya nih. Sementara jumlah penumpang yang berangkat pada hari yang sama mencapai 32 ribu orang. Wow. Manajer Humas KAI DAOP 1 Jakarta, Franoto Wibowo ini bilang pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ya selama masa liburan panjang. Mulai dari kesiapan sarana, pelayanan, hingga pengamanan di lapangan. Dan selama periode angkutan libur panjang nih, KAI DAOP 1 Jakarta itu mengoperasikan sebanyak 77 perjalanan kereta api jarak jauh loh setiap harinya. Dari total lebih dari 363 ribu kursi yang disediakan, 286 ribu tiket itu terjual dengan tingkat okupasi mencapai 79%. Adapun sejumlah kota tujuan favorit pelanggan ibu kota ya selama libur panjang kali ini ada di Jogja, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, hingga ke Jember, teman Pro 2. Dan stasiun Gambir ini menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan tertinggi, disusul Pasar Senen, Jakarta, dan juga stasiun Bekasi, teman Pro 2. KAI juga mengimbau para pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun dan memastikan data identitas sesuai dengan tiket agar proses perjalanan berjalan lancar dan juga nyaman. Meskipun ya, teman Pro 2, di bumi Anoa ini ya, di Pulau Sulawesi tercinta ini, rasa-rasanya belum ada kereta lintas kota kayak di Jawa gitu ya. Kita tetap bersyukur bahwasanya informasi ini tuh sampai ke kita ya teman Pro 2. Dan semoga suatu hari kita juga bisa menikmati perjalanan kereta api gitu ya. Jarak dekat, jarak jauh. Dan merasakan pengalaman yang berharga untuk menikmati liburan.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok.

Teman Pro 2, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah ini baru aja bikin pengabdian masyarakat ya lewat program School Health Empowerment Program atau SHEP 2026 loh. Program ini tuh kayak apa ya, agenda atau bentuk pengabdian masyarakat gitu di acara kampus ya pasti. Program ini digelar di sejumlah sekolah kayak di SMA Negeri 1 Konsel, SMA Negeri 1 Unaha, SMA Negeri 1 Pomala, SMA Negeri 1 Ladongi, sampai ke SMA Negeri 1 Kolaka nih. Dan pastinya ya, melalui pengabdian masyarakat ini, para siswa itu yang diberikan edukasi. Jadi maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat itu memberikan edukasi seputar kesehatan remaja, kesehatan reproduksi gitu, pencegahan penyalahgunaan narkoba nafsa, sampai ke penerapan pola sehat, pola hidup sehat untuk siswa-siswi SMA-SMA tersebut. Dan gak cuma itu aja, para siswa juga dikasih motivasi nih dan juga tips untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya bagi mereka yang minat untuk masuk kuliah kedokteran, farmasi, sama teknologi laboratorium medis. Memang sih ya, kalau misalnya teman-teman jurusan kesehatan gitu, pasti penyuluhannya itu luar biasa banget gitu, dan harus bisa memberikan attract ya, bisa memberikan feedback dan juga memberikan impresi yang bagus. Karena zaman sekarang nih ya, kalau Dimas ketemu mahasiswa, hampir ya yang Dimas ketemuin itu mau masuk apa? Kedokteran, amin gitu ya. Ini ada nih di UM Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari gitu. Dan Wakil Dekan 3 FKIK UM Kendari, Dr. Muhammad Afif Nasrullah ini juga bilang kalau program SHEP ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan yang seremonial kampus aja, tapi ini ngebantu meningkatkan literasi kesehatan remaja sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengejar pendidikan tinggi dan membangun masa depan yang sehat serta produktif. Dokter Afif nih ya, memang luar biasa nih Dokter Afif nih, motivasinya luar biasa. Pokoknya FKIK UM Kendari itu berharap program SHEP dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sekolah di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan nanti salah satunya adalah sekolah kamu ya teman Pro 2. Dan kita akan tunggu SHEP dari FKIK UM Kendari nih ya, apakah mereka akan datang ke SMA Negeri 1 Kendari, SMA Negeri 4 Kendari, atau SMK.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Pro 2, Dimas mau berikan informasi terakhir nih ya di jam 6 menuju jam 7 pagi ini untuk kamu adik-adik ya sekolah nih ya yang kelas 3 yang kemarin belum beruntung di SNBT, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu nih yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari, UHO ini resmi memperpanjang pendaftaran jalur seleksi mandiri sampai tanggal 5 Juni 2026, teman Pro 2. Jalur ini tuh dibuka khusus bagi calon mahasiswa yang belum lulus jalur SNBP ataupun SNBT kemarin. Tapi peserta yang udah dinyatakan lulus lewat dua jalur nasional itu kalau bisa ya itu tidak diperkenankan mendaftar kembali di seleksi mandiri gitu. Dan pendaftaran ini sudah bisa dilakukan secara online melalui laman resmi UHO dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Dan pendaftaran dibuka kemarin 26 Mei, dan juga sampai 5 Juni 2026. Yang pastinya ya, seleksi mandiri kalau di kampus-kampus itu pasti ada UTBK-nya gitu, UTBK pelajaran SMA lah, teman Pro 2 gitu. Dan Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Profesor Santiaji Bande, ini mengimbau seluruh calon mahasiswa agar memperhatikan jadwal dan juga ketentuan yang telah ditetapkan sama panitia, serta segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Ayo, masih ada waktu teman Pro 2, 3 hari lagi nih ya. Buat kamu yang masih bingung, saya kuliah di mana, Di? Gitu. UHO mungkin bisa jadi pilihan yang terbaik untuk kamu teman Pro 2 gitu. Jangan lupa difokusin lagi, diyakinkan lagi jurusan pilihan kamu. Jangan sampai ketika nanti masuk kamu malah ngerasa saya salah pilih jurusan. Semangat pokoknya untuk teman-teman atau adik-adik kelas SMA yang ingin melanjutkan kuliah ya, melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Semoga lancar, semoga sukses. Dimas tunggu di Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, nanti di jam 7 pagi Dimas akan buka topik ya yang menarik untuk kita bahas nih ya. Kira-kira apa ya? Ada kaitannya nggak ya sama hatiku, hatimu, hati dia? Kita akan cari tahu sama-sama nanti di jam 7 pagi. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati
1: RRI Digital Indonesia. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Di jam 7 pagi ini ya, Dimas pengen ngobrolin satu topik yang relate banget sama kita sebagai anak muda nih ya, yang gampang stres. Stres maksudnya. Teman Pro 2, kamu pasti ngerasa, pernah kan ya ngerasa kalau misalnya setiap baru bangun tidur gitu, kepala kita tuh udah penuh sama deadline gitu, apalagi setiap hari Senin pagi. Misalnya baru buka mata sebentar, tiba-tiba ada notif, bukan dari doi tapi dari kerjaan kamu, klien kamu gitu. Terus tiba-tiba lagi makan, yang kan lagi sarapan enak-enak, lagi bengong, tiba-tiba kepikiran, ya ampun ternyata aku belum revisi gitu. Atau misalnya kamu mau tidur tapi malah overthinking untuk kerjaan besok harinya gitu, sama tugas-tugas kah, sama yang lain kah gitu. Hey teman Pro 2, be careful, hati-hati, jangan-jangan hidup kita tuh lagi gak balance. Sekarang pasti banyak banget ya anak muda, ya tanpa terkecuali Dimas gitu ya, yang bangga banget kalau misalnya kita sibuk gitu. Sedikit-sedikit tuh bilangnya, astaga sehetik sekali nah gitu. Atau gue lagi green banget nih gitu, atau lagi hustle nih saya gitu kan. Padahal diam-diam capek banget, badan minta istirahat, kepala udah migrain gitu ya. Badan ada di tongkrongan tapi pikiran kita tuh masih di kantor, pikiran kita tuh pengen cepat-cepat pulang, beresin kerjaan, buka laptop gitu ya. Atau ketika lagi long weekend kemarin tapi gak bisa jauh dari handphone, buka email, cek email, buka Word dan sebagainya. Nah teman Pro 2, work-life balance itu tuh bukan berarti kita tuh malas kerja ya. No, absolutely not. Tapi itu caranya kita untuk tetap produktif tanpa kelihatan kayak mikirin hidup kita sendiri gitu. Karena hidup tuh bukan cuma soal target aja, kerjaan aja gitu, tapi juga tentang waktu istirahat yang cukup, terus juga waktu makan, pola makannya juga bagus gitu, ketawa hahaha sama teman juga ada, quality time sama keluarga juga ada, sampai punya waktu untuk diri sendiri gitu, jatuhnya self healing. Dan kadang nih anak-anak muda sekarang tuh takut sama yang namanya istirahat. Takut dibilang gak produktif kah, takut dibilang mager kah gitu. Padahal recharge diri sendiri itu penting banget loh. Handphone aja kalau misalnya gak di recharge pasti baterainya low sampai mati kan, dead gitu kan. Nah masa kita sebagai manusia harus dipaksa go on terus gitu, nyala terus? Enggak dong ya. Nah pagi ini kita akan ngobrolin santai nih teman Pro 2 ya, soal work-life balance versi anak muda. Yang seru banget nih, apakah kita benar-benar menikmati hidup kita atau cuma sibuk bertahan hidup aja, kayak ya udah saya melakukan ini setiap harinya, rutinitasnya ini, yang penting saya bisa hidup dengan nyaman gitu. Apakah kamu tipe yang seperti itu teman Pro 2? Stay tune terus ya di Pro 2 Kendari, karena nanti di kolengan selanjutnya Dimas akan bahas lebih dalam lagi tentang work-life balance. Sambil kita dengerin kali ya lagu yang asik berikut ini dari Isyana Saraswati, Kau Adalah. Kita dengerin sama-sama yuk.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Masih ngomongin tentang burnout nih versi anak muda teman Pro 2. Nah, kita mau lanjutin obrolan kita, topik kita di pagi hari ini ya. Ini ada pertanyaan yang Dimas tuh dari pagi tuh kayak menggebu-gebu gitu pengen nanya ini ke kamu teman Pro 2. Kenapa sih anak-anak muda, especially Gen Z ya, without the dope, without the judge gitu, itu cepet banget burnout? Ya, jujur aja deh, gak apa-apa teman Pro 2. Siapa pagi-pagi ini yang baru bangun tidur tapi tangannya tuh langsung refleks buka handphone, ya, ngecek sana-sini, belum cuci muka, belum sikat gigi, belum sarapan, udah lihat orang lain upload pencapaian mereka dan kita langsung overthinking, kita langsung insecure dan lain-lain gitu. Padahal cuma ngelihat story mereka yang dia udah berhasil untuk ikut lomba ini, dia udah berhasil untuk bikin ini itu gitu. Mungkin ada yang upload juga first salary-nya, ada yang flexing kerja remote dari Bali, dari US, ada yang bilang 25 tahun udah beli mobil sendiri. Terus kita cuma bisa bengong sambil mikir, kok saya gini-gini aja ya? Itu dia masalahnya teman Pro 2. Anak muda zaman sekarang tuh capek. Burnout itu bukan karena kerjaan, tapi kebanyakan comparing yourself with the others gitu. Kadang comparing diri kita dengan media sosial juga gitu. Padahal tuh gak semua yang kelihatan oke, bahagia di media sosial itu benar-benar nyata juga kebahagiaannya di realitanya gitu ya. Mungkin media sosial bikin semuanya kelihatan keren gitu ya, semua orang tuh kelihatan sukses, produktif, happy terus, padahal kita gak pernah tahu behind the scene-nya kayak gimana, behind the person-nya itu dia punya background yang kayak gimana gitu. Bisa aja abis upload senyum ternyata dia juga lagi capek, overthinking, abis nangis gitu kan. Akhirnya kita jadi ngerasa ya harus terus ngejar sesuatu gitu, takut ketinggalan lah, takut kalah lah. Bahkan belum start aja kita udah burn out gitu. Terus kadang istirahat juga makin ngerasa bersalah juga tuh karena kebanyakan istirahat deh kayaknya saya gitu. Padahal gak kayak gitu teman Pro 2. Kita tuh manusia bukan mesin. Pertama, kita juga punya limit. Kedua, otak kita bisa capek. Ketiga gitu, hati kita juga bisa penuh. Itu keempat, lima dan seterusnya itu ya. Intinya adalah kita mesti cari tahu nih work-life balance itu versi kita tuh kayak gimana. Dan itu tuh penting banget teman Pro 2. Bukan berarti jadi males ya. Work-life balance itu kayak saya mau kerja 50%, 50%-nya lagi saya mau healing gitu. Lah bisa sih, tapi realitanya kayak gimana? Ini mas pengen tahu gitu untuk teman-teman yang especially Gen Z yang selalu ngasih jawaban yang kayak gitu ke Dimas kalau misalnya Dimas tanya gitu. Karena produktif tanpa bahagia itu sebenarnya capek banget ya. Produktif tapi harus bahagia.

coklat itu nggak bisa. Balance dari Dimas itu, Dimas harus istirahat dengan tenang, ada meditasi kurang lebih 15 menit dulu gitu. Terus kalau nggak makan yang enak gitu, terus kalau nggak minum es coklat, itu udah meredakan segala stress out atau burn out yang Dimas rasakan gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kalau work life balance versi kamu kayak gimana? Boleh dong ya sharing ya di pagi hari ini. Yang paling bagus beneran Dimas kasih hadiah nanti.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Teman Pro 2, kadang tuh anak muda zaman sekarang menganggap work-life balance itu tuh harus healing yang mahal, ngeluarin isi saldo kita sebanyak-banyaknya untuk staycation atau kabur dulu ke pantai, ke Jakarta gitu sambil upload lagu galau di Instagram story. Ini kayak berkaca sama diri sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya hidup balance itu tuh nggak selalu soal liburan, teman Pro 2. Kadang balance itu sesimpel kita bisa makan tanpa buka laptop, makan enak gitu ya. Terus intinya adalah kita bisa tidur tanpa mikirin kerjaan, bisa nongkrong tanpa sibuk balas chat kantor. Karena makin dewasa kita makin sadar ya, capek terbesar itu bukan capek fisik tapi capek pikiran. Dan lucunya anak muda zaman sekarang tuh terlalu sibuk nyusun masa depan sampai lupa menikmati masa hidup gitu. Semuanya tuh pengen instan, pengen masa depannya cerah, instan tapi maunya gitu. Nah, satu hal penting nih teman Pro 2, jangan nunggu burn out dulu baru istirahat, jangan nunggu hal-hal yang instan, Kak. Ya, jangan nunggu yang instan pokoknya. Intinya adalah kita harus berjuang tapi tetap santai, tetap chill gitu. Work hard boleh, tapi ingat istirahat gitu ya. Intinya itu sih, work hard boleh, tapi ingat istirahat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Teman-teman berdua, di umur sekarang mungkin kita lagi ada di fase yang sibuk banget nih ya. Sibuk nyari uang, sibuk ngejar mimpi, sibuk buktiin diri kalau misalnya kita juga bisa berhasil. Itu nggak salah, tapi jangan sampai karena terlalu sibuk mengejar hidup ya, kita malah lupa menikmati hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan cuma soal seberapa tinggi pencapaian kita, tapi juga soal masih gak sih kita punya waktu untuk diri sendiri? Masih bisa gak sih kita ketawa-tawa tanpa mikirin beban gitu? Work-life balance itu bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang tahu kapan harus berjuang, kapan harus stop istirahat, dan kapan harus ngerasa bahagia. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pagi ini lagi capek, lagi burn out, lagi ngerasa hidupnya agak berat gitu ya, please remember this ya. Kamu itu gak harus selalu kuat setiap waktu. You need to take a break for a moment gitu. Istirahat bukan berarti gagal, pelan-pelan bukan berarti kalah, dan hidup kamu gak perlu sama kayak orang lain untuk bisa disebut berhasil. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kamu harus terus semangat teman Pro 2 ya. Untuk kita semua nih yang lagi berproses, pokoknya kita tetap go on terus, kejar mimpi kita. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, itu yang penting teman Pro 2. Work-life balance itu ya, itu akan balance kalau misalnya kita ikut ngebalancein kesehatan kita, mental kita, kerohanian kita, spiritual kita, pikiran kita gitu. Jadi jangan terlalu diambil pusing ya, hidup mah chill aja. Akhirnya teman Pro 2, kayaknya topik di jam 7 ini Dimas harus sudahi. Nanti di jam 8 kita akan buka topik yang lebih seru lagi ya. Sampai jam 10 nanti kira-kira akan topik apa? Apakah jauh lebih relate dari work-life balance? Kita tunggu aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.